Say say munim say enkwada no e ba bebie school obi nya kaki yesu tundu ama meji kaki da yesu ko lai de bia mu nya kaki